Right, asante sana ago kitese tai gimiten awamu noton nebo bitinet en betutab raini mamiten bo chepleet lakini katur ayat failisiekyik ak aker ale aba chang biik chebune ng'alek en olin bo timin olin kabisa ago betutab raini komi failit nekacheru nebo madam agenge ingekuren madam ini ng'o ingekuren Naomi so madam Naomi ni ko madam agenge neikiligei kabisa Naomi ni ko madam noto ni chemung'araindet chemung'araindet tinye biashara nenyinet noto ni kararan kabisa tesetai komie ago in kiit mali Naomi ni ko madam is netinye konyin lakini en kenyisiek lo chekikomeny konyin ko kikomach kosich shida kidogo ak ndoa amun boyondo ninyin kole chito ne kibarakakiat kabisa chito ne violent chito nechome boryet so boyotab Naomi ko chi nechome boryet kabisa ko kiakotokomuito Naomi ni akolen alen mawolokse kenyit netai nebo aeng kere is kole leu boyondo ni ko maboru signs maboru signs alak tugul kole in tot kowalak boyondo ni kale koker Naomi kole kot kotestai kuni kotatun koiku ng'alek alak koamuan kole ne amache amanda en koi ko ngamun chemung'araindet madam ini ako tinye lakwet agenge kole madam ini masindonan ang'abali kityo ak acheng mahali kale kwo mahali kobokokomboan kot en yemalo komanda en konyin akobokokomboan kot en town nemalo en yoton amun tesetai ak mung'aret akometo boyot so 1 year komeng'isie en koi kakomboan is en town kotestai ko ak mung'aret akotestai komeng'isie en yuto kotestai kot kosukul lakwet menye koi kan matinye stress alak tugul tesetai sobet komie mung'arenyin kotestai komie boyot en olin akine kotinye ng'alekyik ngolen boyot ko chito kibarakakiat kabisa chito ne boto ko ngoeiso kidogo konyokobire madam ini noton amunotikai komong Naomi en konyin amun boyondenyin kokilyonen kitesto boryet ko Naomi kokere kole tos alyonen imuch ameny town ak aliban kot ak arip lakwet ak astoenge tabusiechun lakini mi ng'alek chekakobit kong'eten last year amoche inomchi yoton korong kenyoru ng'olyon asikobit kewege.